101,6 Citra FM, Lubuk Linggau, Cinta Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya pagi ini? Harapannya sehat selalu buat sahabat Citra dimanapun berada nih ya. Jadi senang banget pagi ini bisa kembali lagi untuk menemani sahabat Citra semua mengawali aktivitas di pagi hari di edisi Minggu 6 September 2026.

0: Seperti biasa sahabat Citra ya, kita bakal mengulas informasi terbaru seputar Sumatera Selatan nih sambil dihibur sahabat Citra semua untuk dengerin lagu-lagu dangdutnya nih pagi ini. Oke, langsung aja kita ke informasi pertama nih ya. Gara-gara putung rokok, lahan di Muara Bliti Musirawas terbakar.
1: Sampang gini, kamu masih tak mau. Emang kamu cantik.
0: Peristiwa kebakaran lahan itu terjadi di Desa Muara Bliti Baru, Kecamatan Muara Bliti, pada Jumat 4 September 2026 sore. Informasi kebakaran tersebut dengan cepat direspons oleh jajaran Polres Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta melalui Kabak OPS AKP P. Freddy Raja Guguk SHMH bersama Kasat Samapta AKP Deni Satria SH dan belasan anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam aksi pemadaman tersebut, Polres Musirawas mengerahkan satu unit mobil Armon Water Cannon guna mempercepat proses pemadaman api yang membakar semak belukar. Kabak OPS Polres Musirawas menjelaskan berdasarkan keterangan awal di lapangan, kebakaran diduga kuat dipicu oleh kelalaian warga. Begitu dapat laporan adanya karhutla, kami langsung bergerak ke TKP dengan membawa AWC. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh warga yang melintas. Nah, ini jadi kewaspadaan nih ya. Bisa jadi pelajaran juga untuk mungkin sahabat Citra perokok nih, jangan buang putungnya sembarangan. Apalagi di cuaca yang saat ini musimnya musim panas ya. Jadi sangat mudah gitu loh kalau misalkan api itu semakin membesar dengan cepat. Ini mengajarkan juga bahwasannya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apalagi saat ini memang kebakaran ya, karhutla ada di mana-mana gitu. Faktor cuaca biasanya juga dipicu dengan kayak gini salah satunya ya, potong rokok sembarangan buangnya.
1: Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini.
0: Dan akibatnya mengibatkan karhutla yang apinya ya luar biasa besar ya pastinya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah gercep ditangani. Jangan lagi ya kayak gitu ya. Oke deh sahabat Citra, demikian selesai informasi pembuka di perjumpaan pagi hari ini. Kita lanjut lagi ya, dengerin lagi tampan dari RPH Donal nih, Fat City Badria. Kita akan kembali lagi untuk menemani sahabat Citra semua dengan informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Rp102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo masmu, lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilu Serbadring, bestseller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Jadi ceritanya nih, nama gue ini Nurlela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Grow. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminumlah oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tu. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih balik semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
3: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: wong ya ibune mahasiswa ker gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

Oke, sahabat Citra, masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan yang masih baik lagi bareng Dina di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilu Celte, sehat, segar, semangat. Dan ya, udah kita puterin beberapa lagu untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua. Kita lanjut ulas informasi apa lagi nih. Keren, guru SD Negeri 26 Lubuk Linggau borong medali Kecurprov 2026. Kepsek beri apresiasi. Kepala Sekolah SD Negeri 26 Lubuk Linggau, Holia SPD SD, tunjukkan dukungan dan dorongan semangat kerja kepada salah satu seorang guru di sekolahnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga yang digelutinya. Guru SD Negeri 26 Lubuk Linggau, Erni Kosida SPD, menunjukkan prestasi membanggakan tidak hanya bagi kota Lubuk Linggau tetapi juga bagi keluarga besar SD Negeri 26. Erni yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia Kota Lubuk Linggau kembali mengharumkan nama Lubuk Linggau melalui ajang Kecurprov Para Panahan Lahat 2026. Dalam ajang kejuaraan provinsi yang berlangsung pada 13-16 Agustus 2026, Erni berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dan cabang olahraga panahan. Prestasi pertama diraihnya pada kategori divisi nasional total jarak 40 meter perorangan, sementara medali perunggu kedua diperoleh pada kategori divisi nasional umum eliminasi 40 meter perorangan. Atas keberhasilan tersebut, Erni disambut dengan hangat oleh SD Negeri 26 Lubuk Linggau. Bahkan kepala sekolah mengapresiasi dengan memberikan medali dan menggelar agenda potong tumpeng bersama di sekolah. Wow, ini sih keren dua-duanya ya. Peraih medalinya keren, ini capseknya juga keren. Memberikan apresiasi ini sampai potong tumpeng. Jadi kebahagiaannya tertular gitu ya. Satu yang berhasil, semuanya ikut bahagia. Luar biasa. Dan ya, untuk ibu guru, selamat ya Dina ucapkan. Dan ini bisa menjadi contoh juga nih untuk para siswa-siswinya di sekolah. Semoga semakin semangat dalam mengikuti

prestasi ketika sudah jadi guru. Luar biasa ini, jarang-jarang nih ada nih ya. Biasanya siswa ini gurunya, keren banget. Patut dicontoh nih ya untuk siswa-siswinya di sekolah. Bisa nih semakin semangat gitu kan melanjutkan ini nanti apresiasi prestasi gurunya. Oke deh sahabat Citra, kita lanjut dulu yuk dengerin lagu-lagunya nih. Dan ya sekaligus Ina pamit undur diri karena gak kerasa udah di menit 57 dari jam 7 pagi menjelang siang. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa informasi mengenai Agarilus Shelter selama 2 jam di program selanjutnya sampai jam 10 siang. Ada Malah Agatha yang bakal menghibur sahabat Citra semua di pagi hari ini di menit-menit terakhir nih ya. Oke, dipamit undur diri. Kita akan ketemu lagi setiap pagi untuk di Citra Kopi Dangdut pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Keluarga sehat Indonesia. Keluarga sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Santara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Deluseris. Dangdut Santara, asik musik.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Seperti biasa, Keluarga Sehat Indonesia selama 30 menit ke depan, Vina akan menemani Keluarga Sehat Indonesia

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

0: untuk keluarga sehat Indonesia yang sedang mengalami kolesterol tinggi, harus segera diobatin ya. Karena jika kolesterol dibiarkan, itu akan mengakibatkan kita jadi sakit jantung, bahkan kita akan mengalami stroke. Gak mau dong ya kalau misalkan kita stroke. Baik deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu yuk yang berikut ini.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Desa Sembuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
2: Agarilius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilius sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga sehat Indonesia, ternyata nih penyakit kolesterol itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Faktor utama ini adalah berat badan. Nah lo, siapa nih yang belum melakukan diet? Buruan deh diet dulu ya, karena kalau misalkan kamu gak diet, terus habis itu berat badan kamu berlebih, bukan hanya penampilan aja, tetapi kamu bisa mengalami kolesterol tinggi, bahaya bagi jantung dan juga kesehatan tubuh kita. Dan penyebab kolesterol tinggi lainnya keluarga sehat Indonesia adalah kurangnya olahraga. Meski terlihat sepele, kurang bergerak seperti olahraga itu ternyata dapat meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Bayangin, kalau misalkan kolesterol jahatnya selalu ada, selalu bertambah, gak mau dong kalau misalkan tubuh kita terserang kolesterol yang tinggi, jadi ladangnya penyakit kalau kita kurang berolahraga. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa ya untuk olahraga secara rutin. Terus penyebab kolesterol tinggi lainnya keluarga sehat Indonesia adalah usia di atas 20 tahun. Karena ini merupakan masa awal yang mengundang naiknya tingkat kolesterol jika tidak dijaga dengan pola hidup yang baik atau pola hidup yang sehat ya. Dan penyebab yang lainnya keluarga sehat Indonesia adalah merokok. Karena tahu sendiri ya, merokok itu menjadi salah satu penyebab menurunnya kolesterol baik atau HDL. Dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kolesterol jahat atau LDH. Terus bisa juga karena mengonsumsi makanan yang salah. Ini adalah pemicu yang sering kali ditemui ya. Jenis makanan yang

0: Program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series. Keluarga sehat Indonesia, penyakit yang datang itu pasti gak diundang. Sama halnya seperti dia yang datang gak diundang tapi memberi harapan. Tapi untuk keluarga sehat Indonesia juga harus tetap ya, kita rutin untuk berolahraga supaya terhindar dari berbagai penyakit. Dan untuk Anda nih yang sedang mengidap penyakit degeneratif maupun penyakit kronis lainnya, Anda bisa menggunakan Agarilo Series secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya, untuk menambah imun tubuh kita dan pastinya menyembuhkan penyakit degeneratif maupun penyakit kronis yang Anda derita saat ini. Oke deh keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Ibu siapa ya namanya?
2: Sitiana.
1: Ibu Sitiana. Dari mana Bu asalnya Bu?
2: Dari Masuci Atas, SP11.
1: Ibunya dulunya punya keluhan apa?
2: Sakitnya macam-macam Pak.
1: Iya, bisa dijelasin Bu macam-macamnya itu seperti apa?
2: Kolesterol, darah tinggi, asam urat, terus emah.
1: Kolesterol ya, kolesterol. Terus?

0: gitu.
1: Oh gitu, dari bayar radio.
0: Hari itu cuma nungguin radio itu di mana yang ada, saya nyari.
1: Oke, terima kasih dengan Ibu Sitiana yang dari Mesuji atas. Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Agar Ilus emang jos, Pak.
2: Agar Ilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agar Ilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Keluarga sehat Indonesia, kadar kolesterol yang berlebih perlu ditangani ya. Karena apabila dibiarkan, kolesterol

disebut dengan aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini jika lama-kelamaan dapat membuat aliran darah jadi tersumbat sehingga mengakibatkan timbulnya sejumlah penyakit yaitu serangan jantung, stroke, dan juga penyakit arteri perifer. Hati-hati ya keluarga sehat Indonesia.

warga sehat Indonesia. Terima kasih nih untuk Anda yang sudah menyimak program Dangdut Nusantara. Kita akan ketemu lagi besok ya, yang pastinya dengan informasi seputar manfaat dari agar lulus series dan juga informasi kesehatan yang bisa menambah wawasan kita. Baik deh keluarga sehat Indonesia, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di edisi kali ini. Dan besok kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat dan sukses, saya Vina Salisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi 0813-7765-0.

0: 0829-2929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang, mengandung kolagen, yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga Sehat Indonesia.
2: Keluarga Sehat Indonesia.
1: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

0: 30 menit ke depan juga Vina akan menemani keluarga sehat Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan pastinya dengan informasi kesehatan seputar Agarilo Series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh, sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus, serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan.

orang itu menyangka bahwa dirinya mengalami rematik, padahal sebenarnya ia itu mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya. Keluarga Sehat Indonesia jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi Keluarga Sehat Indonesia juga nggak perlu khawatir ya, untuk Anda yang

0: untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih keluarga Sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agariloseris.
1: Assalamualaikum niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat ngene jan jenenge Tuminah jan.
1: Nggih. Oh Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah lanang ngene celuane ning dinggone Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan apa Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate blereng.
1: Terus sak niki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih ya jamu teko dinding ngene kan saiki Agariloseris.
1: Agariloseris nggih sak niki nggih. Mumpun konsumsi Agariloseris pun kata apa Mbah?
2: Wes.
1: Pun, tapi saniki sing diraosne pripun?
2: Karep wetenge rada kembung karo lambunge karep saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang ini wau?
2: Wes, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji. Mesuji.
2: SPUD.
1: SPUD.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius Jos.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agariloseris.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariloseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Nah keluarga Sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya, bahwa Agariloseris

0: Burger Lo Series.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan kadar laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput. Kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Alkarius, dua produk ini yaitu CLT dan madu hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan madu hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Alkarius. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Alkarius produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Alkarius, khususnya CLT dan Matita.
0: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara.

Karya Sehat Indonesia, kolesterol sendiri ini merupakan zat yang diproduksi secara alami ya oleh organ hati. Tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan juga susu. Kolesterol ini sendiri juga diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat.

0: Unggul membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Keluarga Sehat Indonesia.
6: Keluarga Sehat Indonesia.
5: Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilus Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
7: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Dangdut Nusantara, asik.

rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di sesi kali ini juga Vina akan terus menemani keluarga sehat Indonesia.

0: RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tau sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal Jampi Agarilus Drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu Agarilus Drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pinten botol Pak Didi Wibowo?
0: Sak kirang langkungipun sebotol menika dereng telas ning wonten badan menika raosipun sampun eco.
1: Amin.
0: Mila kula nyuwun dumateng para sedherek sedaya mugi monggo sareng-sareng mundut Jampi Agarilus Drop kangge nanggulangi menapa kados keluhan kita sedaya.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Bayu, mugi-mugi jenengan lestantun.

0: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
2: Warga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya.

toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan

0: program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk Agarilus sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing salanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga Sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilo Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilo Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga Sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal dan pastinya di agen-agen resmi Agarilo Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga Sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

0: pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga Sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, dia aku, ngapa mengkau biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilus Series-nya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah Tabajemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma.

0: Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

0: bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian, tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutu.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa

Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek.

0: jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude.
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian perkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita secara

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Ngawer.
0: Ngawer.
2: Yeah.

Tower 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Nyanyi weekend rame-rame, mau dong tentunya bersama radio kesayangan kita Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa ya. Gimana teman-teman hari minggunya, udah selesai ngapain aja atau udah siap-siap kondangan? Wow ya, kondangan asik kutu ahai kehing, kada semangat ya lur ngamplok bela. Nilai obo udah bisa bebasuh ya, obo baju rengai lom dibasuh edew ya, orang ini ngayo. Akhirnya kalau begitu selamat siang Juna ucapkan kepada semua sahabat Citra ya, semoga selalu sehat dan juga bahagia dengan Radio Citra dan juga hiburannya dan juga bersama Agarilu Series Indonesia. Jangan lupa nih untuk bergabung bersama Juna ya di 0733451977 bersama program Nyawer Nyanyi Weekend Rame-Rame. Ayo kita nyanyi di 102,6 FM Lubuk Linggau, ajak keluarga dan juga seluruh sahabat. Mari kita bersalam sapa di Radio Citra ya. Dan sahabat Citra ya, hari minggu ini tuh ada promo spesial dari Agarilu Series untuk paket yang kita siapkan tidak banyak ya. Dan juga ada konsultasi kesehatan gratis di Greser Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau ya. Ini ada yang mau salam sapa untuk Musirawas, apa kabarnya? Ada yang sombong ya, dari Jalan Gerindra B Serikaton. Siapa nama mamas kita yang satunya, papi kita itu ya, KFR ya, dan juga untuk Aib dan juga untuk yang di tempat buat kelanting tuh, di mana tempat buat kelanting tuh, kok aku lupa yo, yang di arah Merasi itu ya, tempat buat kelanting di mana? Pokoknya aku tahu dengan mbah-mbahnya bae, Mbak Uti itu ya. Di mana ya tempat buat kelanting daerah Merasi itu ya? Ayo lupa aku ya, awak pernah ngemsi di situ dua kali ya. Oke, Taza dan juga Rentika dan juga Gunawan dan juga oh ya Kali Bening. Dan juga untuk Mbak Ning si Marzuki. Mari kita happy dan juga berbahagia bersama Radio Citra. Tak lupa juga nih untuk yang ada di Empat Lawang, Pasema, Bengkulu, Curup, Pendopo ya, dan juga di SBU Kota Padang. Mari kita berdendang dan juga bergembira bersama Radio Citra. Selamat siang sayang, dan ini ada permintaan dari Ibu Sari ya, mau minta lagu 5 menit lagi Jun ya. Oke, 5 menit lagi Juna menikah. Oh my god ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, kita 5 menitan dulu yuk sebelum kita angkat salam dan sapa di 0733 451977-nya. Goyang wong kita galo, goyang.

0: Lenanya ya 5 menit lagi ya. Nambah-nambah 5 tambah 5 tambah 5 ya. Ujung-ujungnya halawe 25 ya dak lor ya. Oke, selamat pagi buat Lina anak desa ya, bestiku ya. Dan juga Tegar ya, namanya Tegar apa Tegar itu ya. Dan juga buat Bang Udin, Udin yang terakhir, namanya Akhirudin, ya. Udin yang pertama, namanya Awaludin, ya. Dan juga untuk Bang Kekem, buat Om De dan semua teman-teman, Amiaya juga ya. Dan ada Angkringan Gala, oke. Dan juga ada Bintang Permana, ada juga Emon yang sudah bergabung, dan juga ada Yogi Siswanto ya. Ada banyak banget yang sudah bergabung, dan juga Mas FR ya, thank you ya sayang-sayangku yang sudah bergabung. Mari bergembira bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Untuk teman-teman semuanya juga yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna di sini di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Apa sayang? Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
1: Nyawer, nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame,
2: mau dong.
1: Nyawer, nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame,
2: mau.
0: Oke, langsung aja Juna angka di 0733451977. Selamat siang untuk semua sahabat Citra dimanapun berada. Halo, selamat siang Radio Citra FM Lubuk Linggau 102,6. Ada siapa di sana? QQ lah mujo hakit gigi ya lah, coba di suara ya. Kita coba kembali di 0733451977 nya masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Nyawer, dengan siapa di sana? Radio Citra. Iya, nyanyi weekend rame-rame.
3: Rame-rame.
0: Mau dong.
3: Mau dong.
0: Iya, dengan siapa di situ?
3: Dari Bang Epi Apur.
0: Bang Epi Apur, apa kabarnya Bang Epi Apur?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sama juga sehat walafiat dan. Alhamdulillah saya selalu bahagia sepanjang umur, sepanjang hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu, yeah. Sepanjang detik, setiap menit, setiap saat. Ya. Oke, lagi ngapain nih Bang?
3: Wah, lagi nyantai mendengar pengguna suara.
0: Oke deh, kalau begitu di Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame, mau nyanyi lagu apa nih?
3: Lagunya ini Mata Air Cinta.
0: Mata air cinta ya. Aku iya, kita butuh mata air. Mata airnya udah keluar, udah nimbul-nimbul ya, udah cair-cair ya. Asik kula kering pula di sana ya.
3: Benar sekali Bang Juna.
0: Oke, jadi mandi di mana?
3: Mandi di sungai Bang Juna.
0: Asik pacak berenang ya, Dek.
3: Dapur Bang Juna.
0: Pacak beranyot. Oke, kalau begitu langsung aja kita sambut Abang Edi Apur dengan Mata Air Cinta. Passwordnya dulu dong, Juna manis.
3: Juna manis.
0: Yo, ngerodot Mata Air Cinta. Semuanya yang mau joget dan juga bergoyang berdendang bersama Juna. Asoy, halo Lina anak desa, Hera, Muhammad Rizky, selamat bergoyang bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ayo Bang Edi Apur, salam untuk

0: Kak Edia Pur, lagunya bagus sekali ya. Oke. Oke, sama-sama salam spesialnya buat siapa nih?
1: Spesialnya berarti dengan Bang Pada sama Bang Heri. Semuanya.
0: Oke. Okay. Iya deh, makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih ya untuk Bapak kita Bapak Edi Apur yang sudah bergabung ya. Ada Stecu juga, ada Andre dan juga ada Kak Neon dan juga Emon ya yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 0734519777. Oke deh, kalau begitu nih ada requestan ya dari para tukang Grab ya. Oke, katanya Juna minta lagu Geisha. Kakak nih penggemar Geisha. Oke deh, kita kasih lagu Geisha, judulnya Kamu Yang Pertama. Untuk para Grab, selamat nge-Grab, semoga rezekinya banyak idak barit-barit. Hey, robot linggal mana suaranya? Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Para Grab, Maxine, happy deh. Hari Minggu banyak orderan ya.

0: Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jangan kemana-mana, nanti Juna kembali lagi. Tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, 102,6.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pertaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS
2: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di

0: Klinik Pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau herbal terdekat di rumah Anda.
4: Aduh,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

Yeah, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa. Semakin siang semakin semangat dan juga kesehatan kita semakin terjaga berkat Radio Citra dan juga 102,6 FM Lubuk Linggau didampingi dengan Agarilu Series Indonesia yang membuat kesehatan kita menjadi realistis dan juga praktis. Spesial nih, hari ini ada konsultasi kesehatan gratis dan juga promo beli satu gratis satu di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau ya. Jangan lupa dicatat ya sampai dengan jam 6 nanti ya. Nah, sahabat Citra, ini kita punya salam nih dari bapak kita, Bapak Mahendra ya, dan juga Bapak Rifa, dan juga ada Abang ya, ada Rika juga. Di sini ada juga Bapak Sobri ya, Haryanto, dan juga ada Mbak Tika nih dari Empat Lawang yang mau minta lagunya apa nih Mbak Rika tadi tuh ya. Apa tadi tuh? Mimpi dari Anggun C. Sasmi ya. Mimpi Anggun C. Sasmi ya. Oke ya. Oke deh, mimpi dari Anggun C. Sasmi. Benar apa salah? Ya udah deh, kalau begitu kita nyanyiin dulu ya. Untuk warga Empat Lawang, jangan takut bermimpi, selagi ada realisasi insya Allah itu terjadi dan membuat berkah untuk keluarga dan hidup ini ya. Dan untuk kita semua, mari menggapai mimpi bersama Radio Citra dan juga Agarilusnya. Inilah dia mimpi untuk kalian semua by Juna C. Sasmi. Selamat siang 102,6 FM Lubuk Linggau.

Keraton Parawan, Pendopo, Talangubi, ya, Ki Wonosari, Lubuk Linggau, Utara, Timur, Barat, Selatan, Corobeng.

0: Jangan kemana-mana sahabat Citra, nanti Juna kembali lagi. Tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa. 102,6 Citra
1: FM. Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
0: Mau banget, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, selamat siang dan selamat menikmati siaran kami di Radio Citra FM Lubuk Linggau, radio tercinta 30 tahun menemani selalu setia dengan sahabat Citra. Dan langsung aja nih, yang paling setia, yang paling baik, saatnya kita selamatkan dari sakit karena kita punya Agarilus Series yang sangat maha dahsyat dan juga ampuni untuk mengobati penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan mata. Untuk itu spesial promo hari ini, beli 1 gratis 1 spesial September meluber. Langsung aja ya sahabat Citra ke gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Kita konsultasi kesehatan gratis untuk pembelian paket Agarilus Series ya di gerai sehat Agarilus bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ini kayaknya dari tadi tuh udah ada yang minta gabung di via telepon ya. Kita angkat dulu di 0733451977. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Juna, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sayang sekali terputus. Dan kita coba dulu ya, ini spesial buat mas-masku yang ada di B dan di C ya. Dan juga teman-teman aku Mas Denny nih, yang ada di mana tadi katanya, di Megang Sakti. Mau minta lagu Nganggur. Moga yang nyanyi ini, yang nganggurnya jadi nganggur elit. Yeah. Oke deh kalau begitu, masih bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. Untuk yang nganggur, semoga pecah kencurnya dan dapat pekerjaan yang lancar luncur ya. Yeah.

buat PMI Musirawas, sekarang Taruna Musirawas, semangat sayang, Muratara, Empat Lawang, Coro Bengkulu, Manoswaronyo, Lebok Linggau, kita joget sama-sama. Selamat hari Minggu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

podcast tunggal itu sekali koma enam Citra FM Lubuk Linggau tasik karo kulo ning Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore uduk ya ning nyewer nyanyi weekend rame-rame sopo gelem nyanyi weekend yuk monggo merini nyewer nyewer nyewer nyanyi weekend rame-rame. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau. Informasi waktu nih buat semua pendengar Radio Citra. Sekarang udah waktunya 11.50 ya. Bentar lagi kita mau zuhuran. Dan untuk itu Juna ucapkan terima kasih banyak nih buat minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga agar ilusnya ya. Untuk kalian yang sedang bekerja di luar sana, semoga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Dan tetap utamakan jalan pulang ya. Jangan sampai kalian pergi meninggalkan tanpa kepastian. Oke. Karena yang ditinggal itu yang di daerah kita itu sudah penuh dengan pengorbanan. Bukan lagi ya. Untuk itu biar enggak sia-sia berkorban, pakailah Agarilus biar kesehatannya makin tak tergantikan. Agarilus ini kaya akan antioksidan, gamat dan juga pegagan, bisa menghempaskan penyakit kronis seperti tumor, kanker, stroke jantung dan juga diabetes. Dapatkan segera dengan promo gratis konsultasi kesehatan untuk paket Agarilus series di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priu, Kota Lubuk Linggau. Sahabat Citra, karena sudah lama tidak hujan, ini ada permintaan ya dari bunda-bunda kita ya, bunda-bunda sosialita, ibu-ibu PKK Musirawas, katanya mau minta lagu Yang Hujan Turun Lagi. Oke deh kalau begitu ya, sebagai penutup lagu perjumpaan kita, Juna ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua banyak rezeki ya. Hapuskan benci dan tancapkan cinta agar damai untuk negeri Indonesia kita tercinta. Kalau begitu selamat siang dan selamat menikmati sajian kami di 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama 30 tahun Radio Citra FM selalu setia menemani semua sahabat Citra. Halo Libra, Amanda Amelia, thank you buat kalian semua yang sudah bergabung bersama Juna. Musik

Terima kasih buat semua sahabat Citra FM Lubuk Linggau. Selamat sore dan selamat menikmati sajian kami di siang hari ini, tepatnya sebelum pukul 12 di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Juna pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Tetap bersama radio kami 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra. Citra budaya bangsa. Bye sahabat Citra. Yang masih sendiri, yuk kita bernyanyi.

Musirawas Murataram Palawang, Jambi, Curu Bengkulu, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Selamat siang dan selamat menikmati waktu kita di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Boleh dong, tetap layar dan salam sapanya dulu ya. Jangan lupa tap-tapnya dan juga sawer-sawerannya.

0: tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel darah.

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549.

9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padanglalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan

0: Garilu series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya.

0: penjualan loh bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk kok bingung. Arep tak puluh kok tak oseng.
1: Abang bayi papa. Gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki loh nyong. Prokanda. Produknya Agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe. Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek

Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: kurang ngajar.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CP Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: dalam, kurang gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda

dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anda ini.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Garinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Monggo Pak, niki wedange.
7: Nggih Bu, suwun.
6: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
7: Iya Bu, kepikiran tonggo atuh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
6: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: alis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, selalu sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma 35.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan Ibu

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-0.

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
3: Masa sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
2: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
5: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: fermentasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gracia Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Warga

meditasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: pada otak.
1: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam

0: 102,6 Citra FM.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081 0822 11

0: 0822-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Abi ki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Namun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tegis luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur. Anu asli nak mah apa? Patut kita cek mah gitu nya. Kronisnya. Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perih nah gitu nya.
1: Buat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: Kulti abdi agarilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi besing ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Budaya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agar

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
9: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
8: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
10: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bintik-bintik juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM, hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
7: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
8: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
9: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
10: Indonesia masih terus dengar radio.
11: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
12: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
11: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
12: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
11: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
13: Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, Depan Ex-Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex-Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM.

0: FM dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Dua koma enam Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak in, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala bangku.
3: BPJS Kesehatan.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

Api to, kulo Enisa kita. Ojo lali,

0: Sugala atau sekali kumanam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem poro pandemen campur sari soho, kagem poro suter senos deyo, ngaturakan pambagia wilujeng. Sugeng pepanggian malin, dalu meniko kalian kulo Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sakpore. Marem tenan jos margon jos campur sari ni. Poro kadang lan ugi kagem poro sutresna sedaya ngaturaken pambagya wilujeng dos pundi kabaripun lan priwe kabare ya apa kabare rek dalu menika mugi-mugi panjenengan sehat-sehat selalu mboten wonten alangan setunggal menapa kados biasanipun tentenipun dalu menika sesarengan kalian produk-produk Agarilus Drop lan ugi produk-produk Agarilus sanesipun nggih monggo kagem panjenengan dalu menika tentenipun produk-produk Agarilus bari ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dalem menika jos margon jos campur sarine. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya diucapin selamat malam untuk anda semuanya. Apa kabar? Semoga di malam hari ini anda sehat selalu. Masih seperti biasanya tentunya bersama produk-produk Agarilus Drop dan produk Agarilus lainnya akan menemani anda semuanya. Buat anda semuanya mungkin yang masih punya keluhan-keluhan penyakit ataupun keluarga, saudara, tetangga dan lain sebagainya yang masih mempunyai keluhan-keluhan penyakit yang belum teratasi, kami persilakan datang ke studio Radio Citra FM Lubuk Linggau ataupun ke tempat-tempat agen-agen yang sudah ditentukan, yang sudah dipastikan dari Radio Citra FM Lubuk Linggau untuk anda semuanya. Semoga produk-produk Agarilus ini dapat mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit anda tentunya. Oke, dan diucapin selamat malam untuk anda semuanya, selamat beristirahat bersama produk-produk Agarilus dan tentunya sederet tembang-tembang manis bersama campur sari jos margon jos campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk anda semuanya. Kagem poro pandemen campur sari sedayanipun monggo dalu menika kagem poro kanca-kanca pandemen campur sari sinambi lelenggan sinambi ngasuh dalu menika tentunipun tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken mugi-mugi dadosna syukur nanging penggalih saged ngrencangi panjenengan anggenipun rehat dalu menika nggih jos margon jos top marko top campur sari ni kagem poro kanca-kanca pandemen campur sari tentunipun kuwatah sanget tembang-tembang ingkang badhe ngrencangi panjenengan dalu menika. Nggih kawula kadang sedaya monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngaturaken tembang-tembang lan ugi kagem para kanca ugi kagem pandemen sedayanipun nggih dalu menika lan badhe kawula aturaken kagem para dulur-dulur sakmenika nondi wae rek ora iso tak sebutno siji-siji nek tak sebutke siji-siji pirang sasi arek rampung. Pokoke nggih kagem panjenengan tentunipun kula ngaturaken nggih sehat walafiat ampun kesupen monggo ngunjuk Agarilus Drop lan sanesipun jos margon jos gaspol campur sari ne mas monggo campur sari sapore. Halo campur sari sapore.
1: Campur sari sapore marem tenanan.
0: Marem tenanan Mas Suratno ki.
1: Iya bener.
0: Iya Mas Suratno. Priwe kabare Mas Suratno?
1: Kabare sehat walafiat.
0: Sehat walafiat alhamdulillah. Ki wis ngopi durung nggih?
1: Piye?
0: Wis ngopi durung?
1: Durung.
0: Durung ya. Apa dilit maneh ngopine apa priwe?
1: Dilat maning.
0: Dilat maning apa tak kancane mbok?
1: Kancane kena karo jenengan.
0: Wis entuk batir apa durung ri, Kak?
1: Priwe?
0: Wis entuk batir apa durung? Batir selawase kaya kowe.
1: Durung.
0: Durung. Aja kesuwen le anu dewekan le we.
1: Iya padang iki anu apa pegangan hidupe ngulik.
0: Oh kaya kowe ya. Ora apa-apa ya kowe. Jane muga-muga untuk batir selawase kaya kowe ya.
1: Ya iya.
0: Iyalah, ya pokoke sehat-sehat selalu dokakne baen kaya Rika wis muga-muga wis apik selawase kaya kowe.
1: Iya.
0: Amin alhamdulillah. Ki lagune apa ki tembangnya apa?
1: Lagune Kelinci Ucul.
0: Kelinci Ucul. Oh ya wis, siap monggo. Salam-salame monggo Mas Suratno.
1: Salam-salam Utame kangge Mas Harmono.
0: Nggih.
1: Mas Wahyu Jait nggih munggah ngene, munggah durung.
0: Dereng nggih.
1: Ya terus Bro Aladin,
0: Santo. Nggih.
1: Mama Isla.
0: Ya.
1: Doyone mawon.
0: Oke, matur nuwun Mas Suratno. Matur nuwun nggih Mas Suratno kowe jan nggih batin nyong tenan nggih jan sehat-sehat selalu nggih urip dhewekan terus apa ya kepenak kowe ora kepenak urip dhewekan ya kowe golek batir batir apa batir kanca turu karepen bahagia selamanya nggih amin amin ya rabbal alamin nggih Mas Suratno sehat selalu nggih Mas Suratno saking PUT nggih sugeng dalu kemawon matur nuwun jos mark Gonjo stop Marco top campur sari sak pore.
1: Agar ilustrop marem tenan.
0: Agar ilustrop marem tenan nih Mas Harmono gih.
1: Rencange boten enten baturi niki nilpo.
0: Rencange rene baturi. Lagi podo lagi ora nek kancane iki ya anu. Uga ora kok ora neng durung eneng ngono lho. Beda.
1: Ya. Ngenten mawon apa dereng ngenten apa pripun iki?
0: Durung eneng ya. Insyaallah ya yes, muga-muga wae tak dongakne Mas Harmono.
1: Nggih, nggih Mas Rano ampun resula nggih kula enten rencange niki.
0: Mas Ratno iki nek kancane iki lho. Mas Harmono padha wae ya. Durung ya ora enek ora eneng tapi durung. Insyaallah ya yes, muga-muga wae kowe entuk kanca turu sewase. Mergo nek golek sing cocok ya angel mergo ya kudu butuh proses butuh waktu.
1: Nggih sami-sami diresahne mawon.
0: Nah. Ning ya serasa gersula nemen-nemen, rasa gersula banget-banget.
1: Iki boten gersula kudu nangis sambat mawon.
0: Ora gersula tapi sambat wae. Aduh, wis rasa sambat Mas. Mesake banget aku ndak malah aku sing malah nangis aku ndak aneh.
1: Lah jenengan anu
0: tang letihan dan baturan lah
1: niki
0: kula batune
1: niki
0: kula sanjange mawon
1: blas-blas mawon. Aduh. Ya jangono. Ya. Nggih sanjange kale Mas Rano kula rencangi ngoten mawon.
0: Oh iya, Mas Rano iki dikancani karo Mas Harmono. Wis pokoke tak dongake kabeh muga-muga ya yes, entuk batur lah selawase lah wis ngono.
1: Amin, amin.
0: Amin. Semoga-moga untuk sing cocok, sing seneng, sing ayem, wis pokoke sing apik lah pokoke.
1: Nggih,
0: Mas. Nek golek sing sempurna reneng, Mas.
1: Ya,
0: nggih sami wae. Sampun. Monggo, Mas Harmono tembange napa niki?
1: Niki
0: seni
1: ningali niki bocok kebakaran iki, Mas Budi.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Oh, niku rame tiang niku.
0: Walah, ya semoga-moga ora neng korban jiwa ya, Mas ya.
1: Niku celak kali pondoke Bapak Repan niku.
0: Oh, niku nggih.
1: Nggih.
0: Tembuke cok nggih. Nggih. Ya semoga-moga ora neng korban jiwa, nggih.
1: Nggih, mugi-mugi mawon pondoke Bapak Repan niku mboten kebakaran.
0: Waduh, ya aja nganti lah ngono nganti kopo ngandrawasi, Mas.
1: Lah
0: wau
1: ditelepon ki ambake yo nggih tesen opo. Niku tumut
0: matene genine
1: niku.
0: Oh ngaten lha nggih. Mangga Mas Harmono tembange napa niki?
1: Tembange napa nggih? Jadi kempot mawon.
0: Oh nggih, mangga.
1: Lingsa Tresno.
0: Ah Lingsa Tresno, nggih mangga. Ye salam-salame.
1: Kakek Baro iki Kakek Mbamis, Kakek Mbayono, Kakek Mas Wayu Jahit.
0: Nggih.
1: Yo Kakek Mas Hartanto, Mas Arif.
0: Nggih.
1: Kakak Mas,
0: saya mau lah. Oke, matur nuwun ya Mas Harmono. Ya semoga-moga tak dongake sing apik lah. Angge Mas Harmono, waduh, jane Mas Suratno ki jane neng batire ki, eneng kancane padha dhewekan. Ya semoga-moga entuk batur selawase, kanca turu selawase, ayem dirasake, semoga-moga wae kabeh diparingi sehat walafiat, ndang diparingi jodho. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, monggo agar ilus drop jan drop jos margonjos campur sari sapor.
2: Maram tenan.
0: Maram tenan. Monggo dengan siapa di mana?
2: Ada di Muara Beliti.
0: Oh, di Muara Beliti. Ini Yulina ya?
2: Iya.
0: Aduh, Yulina apa kabar Yulina?
2: Alhamdulillah Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Yuk Lina sehat selalu. Keluarga gimana, Yuk Lina?
2: Sehat banget.
0: Lihat juga, keluarga selalu sehat, Yuk Lina ya.
2: Iya.
0: Gimana, sumurnya kering nggak?
2: Kering semua mana?
0: Sama, aduh, masya Allah, yalah, kita sama-sama merasakan lah, ya nggak apa-apa lah, yang penting diberikan kesehatan, Yuk Lina ya. Nah, jangankan sumur sungai besar aja udah mulai surut ini. Iya. Aduh, iya, yaudah gak apa-apalah Yulina, pokoknya kita sama-sama berdoalah semoga dicurahkan hujannya segera turun.
2: Iya.
0: Iyalah. Oke, Yulina, oke Yulina, yo lagunya apa Yulina? Campursari tapi ya.
2: Telak Tilu bisa dak?
0: Telak Tilu enggak ada. Campursari.
2: Nggak ngerti
0: kok
2: Mbak Abang
0: B yang milih
2: ya.
0: Oke. Siap. Oke, Yuk Lina. Yo, Yuk Lina, salam-salamnya buat siapa aja, Yuk Lina?
2: Mbak Budi Lawang, Mbak Widianti, Mbak Akmat. Angel.
0: Ya.
2: Mbak
0: Sumarno,
2: buat
0: semua-semua
2: lah, Bang.
0: Oke, Yuk Lina, makasih salam buat anu rekan-rekan dan buat anu keluarga semuanya ya.
2: Ya.
0: Oke, makasih Yuk Lina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih Yuk Lina. Ini dari kawasan Muara Bliti. Aduh, semuanya mengalami kekeringan ya. Kekeringan sumurnya. Sumur Yuk Lina udah kering. Katanya sungainya yang sungai besar aja udah mulai surut. Aduh, bukan mulai lagi, memang udah surut ya. Udah enggak apa-apa Yuk Lina, yang penting berikan kesehatan ya. Tapi jangan lupa Yuk Lina, kalau umpamanya nanti ini silakan mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop ya untuk menambah stamina, atau baik diminum orang sehat, orang yang sakit, mungkin yang keluhan dan lain sebagainya, Yuk Lina ya. Oke, diucapin selamat malam ya buat Yuk Lina di kawasan Muara Bliti. Salam-salam kembalinya ya buat teman-teman semuanya, buat sahabat campur sari semuanya. Jangan lupa ada Yuk Lina di Muara Bliti. Oke, selamat malam. Cos Gandos Marco Top. Angge kagem para pandemen campur sari kabeh wae nanti bae sugeng dalu kemawon kanggo kanca-kanca dulur-dulurku wonten pundi kemawon. Monggo campur sari sapore.
2: Marem tenan
0: monggo. Sinten iki bojone di napa? Mbak Indah.
2: Mama Kesia.
0: Oh, Mama Kesia. Walah, Mama Kesia sampean iki nang ndi wae kok ora muncul-muncul. Jangan wes-wes banget orang nongol-nongol. Rumang saku nengendi ya kok menghilang tanpa kesan. Seperti ditelan bumi. Jangan rumang saku beh. Jangan. Sehat selalu Mama Kes ya.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wes pokoknya sehat tenan. Tetap semangat ya, semoga-moga sehat awake, sehat rezekine, sehat pikirane, pokoknya selalu sehat pokoknya.
2: Amin.
0: Keluarga selalu sehat nggih, Mama Kesa.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah. Monggo Mama Kesa tembangi apa iki?
2: Tembangi Nyidam Pentol.
0: Oke, weh jian. Nyidam Pentol. Oke, pentol-pentol iki sapa? Ini judul lagu rumah aku, jan rumah aku sing ngrungokke iki lho, gurane pentol ngono kok bingung rumah aku. Bingung mah judul lagune ya ngono kok. Iya. Wah, jan rumah aku anu Mama Kesa iki nek karo pentol seneng banget. Pentol bakso rumah aku iki jan rumah aku. Oke, Mama Kesa monggo, Mama Kesa diaturi salam-salame monggo.
2: Salam kali sedoyo mawon.
0: Sedoyo mawon nggih. Matur nuwun salam keluarga selalu nggih, Mama Kesia nggih.
2: Matur nuwun ki.
0: Monggo, assalamualaikum. Matur nuwun mamah guys, wonten Sidarjo nggih sugeng dalu kemawon, matur sembah nuwun bayuh jian. Nyedhak pentol, pentole sapa? Lho kok pentole sapa ya, pentol judul lagu iki mau rumangsaku sing padha ngrungokke be bingung. Rasa bingung-bingung lamine dibalik nek bingung. Jaswar konjos to Marco top kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dulur-dulur wonten mundi kemawon. Gak iso tak sebutno siji-siji nek tak sebutno sitok-sitok biyo kapan liar kerampunge iki engko. Sugeng dalu kemawon kanggo kanca dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Dan untuk rekan-rekan di malam hari ini ya, dimanapun ya, tetap kita waspada, hati-hati. Informasi dari Mas Harmon tadi ada kebakaran di Bukit Cogong di malam hari ini ya. Dan sangat karena musim kemarau atau musim kering ini kita harus waspada, jangan membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar sampah sembarangan yang mungkin dekat pemukiman atau yang dan lain sebagainya, karena akan menimbulkan, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk Anda semuanya. Dan untuk masyarakat semuanya, tetap waspada dan tetap berhati-hati, karena kita belum tahu nih musim hujannya ini kapan, bulan berapa, kita belum tahu ya. Yang terpenting kita waspada, hati-hati dengan api ataupun mungkin kita semuanya yang merokok, yang mungkin di berbagai tempat, jangan sampai membuang puntung rokok ini, jangan sampai sembarangan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran yang tidak kita inginkan. Makanya kita tetap berhati-hati, waspada untuk Anda semuanya. Saya yakin untuk Anda semuanya, sahabat-sahabat campur sari ini, tetap waspada. Oke, monggo kala jengaken malih kagem panjenengan dalu menika jos margo jos campur sari sak pore
2: Angkarius drop marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo, dengan siapa di mana?
2: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy. Oke. Mbak Cindy pripun kabare?
2: Sehat.
0: Walah, sehat selalu nggih Mbak Cindy nggih. Walah, jan semangat tenan Mbak Cindy iki saiki. Jos Margo, jos to Margo to Mas Parmin teng pundi?
2: Mas Parmin nek pasek kesah.
0: Kesah apa kesah? Engko gak nang mburi omah
2: ngono.
0: Wow, oh ngoten kat wau dereng wasel-wasel langge. Moga Mbak Cindy diaturi tembangin nopo?
2: Tembangin
0: Caping Gunung. Caping Gunung monggo. Salam-salame Mbak Cindy.
2: Salam-salame Mama Islam.
0: Heeh.
2: Mbak
0: Tut.
2: Mbak Adi.
0: Sumarni.
2: Mbak Alati. Pak Artanto, Pak
0: Abri,
2: Pak Are, Pak Wahyu Jain, Pun sedoyo mawon mak.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Cindy. Matur nuwun Mbak Cindy nggih kawasan Tabarjo nggih sugeng dalu kemawon, sehat-sehat selalu. Lan ugi mboten kantun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari jos margo jos pokoke endi wae ya nggih. Mbak Fatimah, pripun kabare Mbak Fatimah? Sehat-sehat selalu Mbak Fatimah. Nggih. Nggih sugeng dalu kemawon nggih kanca-kanca pandemen campur sari niki wau ugi Mama Kesia wonten Sidarjo sugeng dalu kemawon. Mawon kanggem keluargane campur sari sakpore
2: agar
0: lu strop marem tenan. Monggo Mbah Mis.
3: Nggih kabare
0: Mas Budi. Alhamdulillah sehat selalu Mbah Mis.
3: Sehat selalu niki semangat to dalem cuacane panas niki.
0: Walah sing penting ora panas ati. Nah nggih wis ora apa-apa ya, cuaca panas ora masalah. Sing penting tetap adem.
3: Ya iki adem.
0: Lah nggih alhamdulillah. Kali sinten Mbah Mis?
3: Lah ya mbak mawon iki wong Mbah Wedo iki tasik anu nonton apa niku delok kebakaran teng Marga Bakti.
0: Oh, teng Marga Bakti ugi wonten kebakaran.
3: Nggih, wonune Gunung Cogong.
0: Oh, Gunung Cogong. Nggih, niki wae informasi Mas Harmono niki wae nggih wonten informasine.
3: Oh, nggih.
0: Wis pokoke mung ati-ati wae Mas, anu Mbah Mis.
1: Nggih,
0: Mas. Ah, nggih. Monggo tembange napa, Mbak Mis?
1: Tembange telat kirim mawon.
0: Ah, nggih, monggo. Salam-salami Mbak Mis diaturi.
1: Nggih, salami kangge keluargane Mamat Budi nggih, mugi-mugi sehat.
0: Matur nuwun.
1: Kangge Mbak Singgine, kangge Mas Parmi.
0: Nggih, wonten Mama Kesha.
1: Nggih, kangge Mama Kesha nggih, mugi-mugi sehat.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Hartanto.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: sedaya mawon, Mas. Oke, matur nuwun ya, salam keluarga sedaya Mbak Mis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wonten Mbak Mis kawasan Boncengkeh nggih, wong saking kawasan Petung, V Surodadi Petung nggih sugeng dalu kemawon. Matur sembah nuwun lan ugi kanggo kanca-kanca Pandemen Campur Sari dan juga untuk semuanya sahabat Campur Sari diucapkan selamat malam bersama produk-produk Agarilus Drop dan lain sebagainya. Silakan untuk Anda semuanya yang puasi banyak banget keluhan-keluhane apa wae monggo diaring ngunjuk produk-produk Agarilus Drop, muga-muga diparingi sehat. Jos margo jos to margo top kagem panjenengan Campur Sari sapore. Ya gagal maning nggih. Nggih matur

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Eh, Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo harga lu serba drink. Bahane yo alami, kasih efek istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Oke mas mui. Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL.

jalur CBT, nilai rapor, prestasi atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: bersih. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

you like.

0: 101,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sedulur pandemen campur sari jos margon jos top margo top campur sari ini. Engge kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Ayo rasane sing padha ngrungokke campur sari gier-gier rasane nganti angler. Angler ra ilok-ilok ya. Jan top margo top tenanan monggo. Campur sari sapore.
1: Hari lusra ngarem tenan.
0: Ngarem tenan tembe kok nganti keri dhewe.
1: Rumah sakit Mas Budi.
0: Oh, saka rumah sakit to. Lah sing sakit sinten?
1: Ibike kula.
0: Oh, ngoten. Wis muga-muga paringi sehat.
1: Amin.
0: Amin, ya rabbal alamin jenengan sehat to.
1: Alhamdulillah.
0: Walah, keng rumah sakit terus kelingan.
1: Kelingan.
0: Oh, nggih. Monggo Bu Sumarmi tembangi napa?
1: Nyuwun tembangi tayo mawon
0: kalau. Oh, nggih. Monggo salamipun monggo.
1: Salamipun kagem Mas Wayu Cain.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Tini. Mas Sahri. Armono, kagem Paroidi, kagem grup PPN.
0: Nggih. Matur nuwun. Anggi kagem para panemen campur sari wonten putih kemawon sugeng dalu kagem para dulur-dulur lan ugi kagem para kanca-kanca sedayanipun. Matur sembah nuwun nggih Bu Sumarmi nggih. Alhamdulillah. Lan ugi kagem para kanca-kanca sanesipun campur sari sapore.
2: Atus marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo kali sinten, Pak?
2: Pak Diompong.
0: Oh, Pak Diompong. Pripun kabare Pak Diompong?
2: Alhamdulillah, pangatune Mas.
0: Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat selalu Pak Diompong. Lah ini pirang-pirang dino ra tau nongol teng pundi mawon.
2: Nggih niki tes ana nyungsep niki panas niki.
0: Nyungsep kepanasan. Ya nggih. Monggo Pak De tembangin napa Pak De?
2: Nyuwun udan ricik-ricik Banyumasan.
0: Oh, ricik-ricik Banyumasan. Nah nggih, monggo. Salam-salamipun Pak De.
2: Salam-salam sedulur yang pun kagum pendengaran.
0: Ah, nggih, matur sembah nuwun Pak Diompong nggih. Monggo. Pak Diompong nggih matur sembah nuwun sehat selalu Pak Di. Alhamdulillah campur sari jos margon jos top margo top campur sari sapore.
2: Agar lustro marem tenan.
0: Agar lustro marem tenan. Mas Adi.
2: Nggih, kabare Mas Budi.
0: Alhamdulillah sehat. Teng pundi niki?
2: Griya, Mas.
0: Oh, nggih, alhamdulillah pun ngopi dereng.
2: Oh, niki lagi ngopi.
0: Wah, nggih, suweger pol kae.
2: Nyanyi kali Mas Budi siaran niki.
0: Ah, nggih. Monggo Mas Adi tembangi napa niki?
2: Tembange pokoke melu mawon.
0: Pokoke melu mawon, nggih. Monggo, salam-salame Mas Adi.
2: Nggih, salame kagem Bame.
0: Nggih.
2: Keluargane Mas Budi. Kang Wayu Cait, Mbok De Sumarmi. Kang Mbak Jenggo. Kang Mama Islam. Lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun Mas Adi nggih. Assalamualaikum. Wonten Mas Adi Waluyo sehat selalu Mas Adi Waluyo jos margon jos top margo top kagem para kanca-kanca lan ugi mboten kantun kagem sedherek-sedherek wonten pundi kemawon nggih monggo sesarengan tembang-tembang campur sari dalem menika kita midhangetaken ben jos margon pokoke jan tenan pokoke bayo top margo top ayo monggo nggih kita midhangetaken dalem menika. Wis muga-muga kena kanggo napa nggih kanggo jambi saya kagem para kanca-kanca dulur-dulur sanes-sanesipun tentunipun. Ha nggih monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Well yo jian pokoke sehat selalu top marko top nggih kagem panjenengan campur sari sapore.
2: Agari lo stop. Marem tenan.
0: Duwela marem tenan. Mas Parmin.
3: Halo.
0: Wah, teng pundi mawon jenengan?
3: Enten, Mas.
0: Wah, nembe wangsul to?
2: Boten iki atus kriting.
0: Walah, jarene lunga. Lunga kok apus-apus ya. Ngapusi lunga buke nang mburi omah. Mburi omah sapa? Mburi omah rondo ya. Layak ngincang-ngincang ya. Ayo, Jan. Monggo Mas Parmin tembangin apa Mas Parmin?
2: Slenco, Mas.
0: Slenco, monggo. Salam-salame monggo.
2: Salam-salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Nggih.
2: Kangge Mbah Mes.
0: Heeh.
2: Yo.
0: Hmm.
2: Kangge Marni.
0: Nggih.
2: Mama Isla.
0: Hmm.
2: Ma.
0: Heeh.
2: Kangge Mbak Tum. Kangge Budi Karsa.
0: Nggih. Matur nuwun Mas Parmin. Assalamualaikum. Matur nuwun wonten Mas Parmin dalu menika nggih sugeng dalu kemawon matur sembah nuwun kagem para kanca-kanca pandemen campursari. Monggo kita midhangetaken tembang-tembang campursari. Oh nggih, monggo sepindah malih campursari sapore.
2: Agak wis marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo kali sinten Mas?
2: Lah, petok kali kula.
0: Nen?
2: Iki Mas Arif.
0: Oh, Mas Arif to. Oh, walah. Piye kabare Mas Arif?
2: Alhamdulillah, potong-potong gabungan iki.
0: Ah iya wis suwe banget nang ndi sehat tapi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya tembangi apa Mas Arif?
2: Tembangi Lintang Asmara.
0: Ah nggih, Lintang Asmara, monggo. Lintang Asmara wis, Mas.
2: Bon.
0: Bon.
2: Anu, Banyu Langit.
0: Oh, Banyu Langit. Ah nggih, monggo. Salam ya, Mas.
2: Salamnya
0: kaki
2: Mas
0: Aladin, Mbak Wici,
2: Harmono, Mama Ika, Bayu, Marmin, Pak Wandi, Pak Jono, pokoknya supaya mawon.
0: Angge, matur sembah nuwun, assalamualaikum. Matur sembah nuwun wonten Mas Arif sugeng dalu kemawon nggih lan wagu poco-poco monggo sesarengan kita midhangetaken tentunipun tembang-tembang campur sari kagem panjenengan lan matur sembah nuwun kagem para pandemen campur sari dalu menika lan tentunipun dalu menika wis muga-muga kena kanggo tombo saya tombo kangen jos margonjos dene kula ingkang ngangge tugas pamit undur diri kanthi atur bila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh campur sari sapa marem tenan jos margon jos campur sarine.

0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah,

Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan

Jebotet dan lelaca. Jos. Yang tahu

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Yanda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tunggal atus kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
1: Ya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep ayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk

0: mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio

0: kesayangan Anda ini.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Kaum beragama negeri ini, Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridhamu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka. Untuk merebut tempat terdekat di sisimu, mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri. Demi memperoleh rahmatmu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman. Untuk membuktikan keluhuran budi mereka, terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkanmu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota, hingga di tengah-tengah sawah dengan kubah-kubah mega dan menara-menara menjulang untuk meneriakkan namamu, menambah segan dan keder hamba-hamba kecilmu yang ingin soan kepadamu. Namamu mereka nyanyikan dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat denganmu hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu. Yang memiliki kelebihan harta membuktikan kedekatannya dengan harta yang engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan membuktikan kedekatannya dengan kekuasaan yang engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang engkau kurniakan. Mereka yang engkau anugerahi kekuatan seringkali bahkan merasa diri engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tapi juga menetapkan siapa ke surga, siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka, dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan, hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagai perut beduk. Allahu Akbar. Walillahilham. Syahadat. Inilah kesaksianku, inilah pernyataanku, inilah ikrarku. La ilaha illallah. Tak ada yang boleh memperhambaku kecuali Allah. Tapi nafsu terus memperhambaku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh menguasaiku kecuali Allah. Tapi kekuasaan terus menguasaiku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh menjajahku kecuali Allah. Tapi materi terus menjajahku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh mengaturku kecuali Allah. Tapi benda mati terus mengaturku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh maksaku kecuali Allah. Tapi syahwat terus memaksaku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh mengancamku kecuali Allah. Tapi rasa takut terus mengancamku. La ilaha illallah, tak ada yang boleh merekayasaku kecuali Allah. Tapi kepentingan terus merekayasaku. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku mengharap. Tapi kepada siapapun, masya Allah, aku mengharap. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku memohon. Tapi kepada siapapun, masya Allah, aku terus memohon. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersimpuh. Tapi kepada apapun, masya Allah, aku terus bersimpuh. La ilaha illallah, hanya kepada Allah aku bersujud. Tapi kepada apapun, aku aku terus bersujud. La ilaha illallah. Masya Allah.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Emang Den Asalmun beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0

0: Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipertensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan, terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan. Dan kepongahan tingkah meningkah, telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah terkayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri, oh Muhammadku? Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku sungguh merindukanmu.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus

0: Sagittarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembi Agarilus harus awal evena.
3: Telas setunggal menpon raus nesak kecoh.
2: Terus aniki kistane pripun?
3: Pon botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol?
3: Oke, taset tapi namun taset kalit.

0: Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paring hebat ini obatnya Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
5: Mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
4: Halo rek, aku Wawan, asli rek Surabaya. Aku rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu rek.
5: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu ya, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

FM Lubuk Linggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Citra semua. Di hari ini berjumpa kembali bersama Bang Cai, menyapa dan menemani aktivitas pagi sahabat Citra, khususnya di hari ini, di hari Senin bahagia pada tanggal 7 September 2026. Sahabat Citra bersama Bang Jai rapatkan barisan hingga pukul 8 pagi nanti, ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga dangdut koplo serta pop-pop koplonya, menemani aktivitas sahabat Citra di pagi ini. Ya, kebakaran di mana-mana sahabat Citra, kebakaran lahan, kebakaran hutan, ya kan, termasuk isi dompetnya nih kebakaran. Ya, kebakaran dengan sebab yang lain gitu ya. Mungkin ya, mungkin karena memang lahannya terbakar jadi nggak bisa mencari nafkah, atau juga mungkin ya penghasilannya kurang karena lagi musim paceklik kata orang, ya kan. Atau hal-hal yang lain yang tidak diduga yang membuat akhirnya penghasilan pun semakin menipis, ya bisa jadi. Atau harga kebutuhan bahan pokok yang udah mahal, ya bisa jadi juga, ya kan, tidak diiringi dengan penghasilan yang meningkat, bisa jadi juga. Banyak sebabnya ya sahabat Citra ya. Tapi yang jelas sahabat Citra, di hari ini kita bahagiain aja. Kita temani hari-hari kita bersama Radio Citra, yakin selalu tertawa. Beuh, keren gak tuh? Pagi ini kota Lubuk Linggau sahabat Citra agak mendung-mendung, tapi ini yakin Bang J bukan mendung, tapi ini adalah kabut asap sahabat Citra, karena beberapa titik lokasi di Kabupaten Musirawas dan juga bahkan kota Lubuk Linggau itu terjadi kebakaran ya. Kemarin kebakaran di kawasan Muara Bliti, lebih tepatnya di bundaran sahabat Citra ya, kemarin juga itu cukup besar apinya. Kemudian juga kebakaran tadi malam, update informasi terbaru di kawasan Bukit Besak Marga Bakti 2 sahabat Citra ya, dan itu masuk ke wilayah kota Lubuk Linggau. Nah, yang cukup viral ternyata di Bukit Besak ya sahabat Citra, karena itu di pukul-pukul 8 malam api menyala dan bahkan bisa dilihat dari area bawah tuh, dan masyarakat di kawasan Marga Bakti semuanya pun menyaksikan keluar rumah gitu ya, melihat dari jauh dengan api yang berkobar tinggi. Ya, lekas pulihlah Indonesiaku ya kan. Kita berdoalah mudah-mudahan juga diguyur hujan untuk kawasan kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Bang Jeng, gak tahu deh apa sebabnya kok bisa kebakar ya. Dan anehnya seperti di Bukit Besak semalam itu terjadi di malam hari sahabat Citra. Ya kalau karena panas cuaca ya gak mungkin lah. Misalkan ya ada pantulan dari cermin yang terfokuskan gitu, atau kaca pembesar dan sebagainya yang menyebabkan percikan api di kapas-kapas yang kering atau dedaunan yang kering. Itu gak mungkin lah, karena itu semalam itu kan malam gitu ya, panas matahari udah gak ada. Ya mungkin itu kelalaian lah, kelalaian mungkin ada yang membuang puntung rokok, ada yang mungkin bakar buka lahan atau apa, gak tau lah Bang Jaya sahabat Citra. Yang jelas masih dicari pemicunya apa, tapi ya kita doakan mudah-mudahan las pulih semuanya. Jangan sampai merambat ke pemukiman warga. Ya walaupun gak merambat pun sayang, satwa-satwa yang ada di kawasan hutan itu kan bisa terancam akibat kebakaran lahan ini atau kebakaran hutan ini sahabat Citra. Serasi dan seirama, kalau berbeda-beda warnanya. Tapi nggak tahu juga ya, karena orang-orang bilang FOMO gitu ya, tiba-tiba kebakaran di mana-mana kayak disengaja gitu, nggak tahu deh, atau memang ada oknum-oknum sendiri yang sengaja kena ikutan FOMO biar viral gitu ya kan, atau memang ada sesuatu hal yang kita nggak

0: Kalau di balik layarnya, sahabat Citra, yang jelas kita sebagai warga harus sadar lebih dini gitu loh, sahabat Citra ya, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan atau juga jangan membuat api-api yang nanti bisa berpotensi menyala besar gitu ya, sahabat Citra, seperti membakar lahan dan sebagainya. Ya tetap hati-hati lah, apalagi di musim kemarau ini, sahabat Citra, api cepat melahap berbagai ranting atau daun yang kering, dan kemudian volumenya semakin membesar, dan itu kalau udah besar susah atau sulit untuk dikendalikan. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini, yang mau bergabung rapatkan barisan di 0733451977 bersama Bang Jai. Tapi sebelumnya sahabat Citra, di pagi ini Bang Jai ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Dia selamat beraktivitas di hari Seninnya, bahagia selalu untuk sahabat Citra semua di hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar tanpa hambatan hingga sore nanti, dan bahkan hingga selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan di pagi ini juga Bang Jai informasi seputar BPJS Kesehatan yang akan Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya, dan seperti apa informasinya langsung saja Bang Jai sampaikan untuk sahabat Citra, khususnya untuk para pelanggan dari layanan kesehatan BPJS ya sahabat Citra. Jadi mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang belum diketahui seputar BPJS Kesehatan, mendapatkan informasi terupdate bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan berikut ini informasinya sahabat Citra.
1: Ini buat teman-teman yang suka ngakalin BPJS alias baru daftar BPJS pas sakit doang dan butuh dana yang gede buat tindakan atau operasi, tapi kagak mau bayar BPJS pas lagi sehat. Lu lihat nih tong video ini tong, lu perhatiin, lu cengkamin baik-baik di akal pikiran dan sanubari. BPJS itu konsepnya adalah gotong royong. Lu kalau kagak paham gotong royong, lu anggap aja arisan. Yang narik arisan itu adalah orang yang lagi sakit. Nah, kita yang sehat ini adalah penyumbang, dalam artian kita bantuin nih orang yang sakit itu supaya dia sembuh lagi. Itulah konsep dari BPJS gotong royong. Jangan lu anggap gua merugi kalau misalkan gua bayar tapi gua sehat-sehat aja. Ya kita semua berharap supaya sehat kagak sakit. Tapi gimana orang yang sakit? Gimana orang yang susah kagak punya duit? Ya kita bantu begitu. Tak ada lagi yang bilang, tapi kan itu tugasnya negara buat menyehatkan masyarakatnya. Negara duitnya kagak cukup tong kalau ngurusin kesehatan doang. Lu lihat negara maju, lu Jerman, lu maju lagi 10 cm, udah maju lagi deh. Tetap aja enggak bisa, tetap dia harus bayar sendiri. Dan beban BPJS tuh kan ada nih tiap minggu nih, misalnya ada orang mau rawat luka, ada orang mau cuci darah. Ya butuh dananya gede, itulah konsep dari gotong royong. Ya Allah, 35.000 bisa tong kalau misalkan ente sisihin kalau memang Anda mampu. Kalau lu bener-bener enggak mampu, ya udah baru daftar PBI atau penerima bantuan iuran gitu. Ya gak bisa, emang harus bayar. Negara gak cukup duitnya. Emang dari mana? Dari Gunung Kawi? Ngade.
2: Ini buat teman-teman.

0: Ya sahabat Citra, demikian informasi seputar BPJS Kesehatan gitu kan. Jadi untuk sahabat Citra yang bertanya-tanya tentang iurannya, tadi sudah disampaikan sahabat Citra. Jadi sistemnya sama seperti arisan. Nah, yang dapat arisan itu yang sakit. Ya seperti itulah kiranya, mirip-mirip ya sahabat Citra. Baik sahabat Citra, nanti Bang Ci akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, dan selepas pesan berikut ini jangan sapa-sapa di via teleponnya.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi ini. Silakan di segmen ini yang mau bergabung, bagi sahabat Citra yang masih stay enjoy aja di depan radionya, silakan rapatkan barisan di 0733451977. Kita akan sapa sahabat Citra, ada siapa dan di mana? Halo, Citra Kopi dari Agarilus LT.
7: Awali pagi dengan happy, Agarilus LT sehat segar, semangat,
0: selamat. Semangat. Aha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Devan ya?
7: Ya.
0: Aha, Mama Devan sedang apa aktivitas Mama Devan?
7: Iya, saya ini ibu-ibu ngurus anak sekolah.
0: Ngurus anak sekolah, beres-beres. Ibu rumah tangga lah seperti biasa kesibukannya ya.
7: Iya.
0: Mama Devan, mau ditemani lagu apa ini?
7: Sebujur bangkai aja.
0: Sebujur bangkai, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Salam sapanya buat Mbak Fatima, Mbak Tu, Mbak Widianti, Mama Isla, Mama Angel, Mama Irma. Ayo semua naik. Terus Mas Aladin, Mas Arkantum, Mas Arif, Mas Armono, Pak Rohidi, Pak Amir, Pak Muslim, Pak Yono. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
7: Biasanya buat kita semua aja, moga kesehatan dan umur dimurahkan
0: ya,
7: dan dilancarkan semua rutinitasnya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya, Mama Devan ya.
7: Iya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa kawasan Ki2 Wonorjo. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
8: Kembali pagi dengan Hati Garilo Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat luar biasa, semangat sekali ini Mama Islah ya.
8: Jadikan semangat kita macam.
0: Betul sekali, semangat-semangat, jangan lupa juga dengan Agarilusnya ya. Iya, kemarin kan udah beli dua ya kan, Agarilus dropnya ya. Ya, ini lagi ada promo tuh, beli satu gratis satu ukuran kecil tuh. Jangan lupa ya.
8: Udah tahu tuh
7: sudah diumumkan sama Mbak Tina.
0: Iya, betul kemarin sekali. Dan ada juga tuh bonus susu Zigo-nya ya, belum diambil ya.
7: Oh iya, Mas.
0: Nanti kalau beli lagi. Betul sekali. Nanti kalau beli lagi dapat ukuran kecil sama bonus susu Zigo yang kemarin belum diambil.
7: Oh iya.
0: Nanti temuin Dina ya.
7: Ayo teman-teman itu cepat beli. Itu beli satu berarti satu.
0: Betul, beli satu. Betul, beli satu. Beli satu gratis satu ukuran kecil ya, jangan lupa tuh. Masih ada produknya, jadi mumpung masih ada, silakan dibeli ya.
7: Ya, cepet-cepet teman-teman. Semua itu memang bukan itu.
0: Betul sekali, karena ini cuma terbatas makanya ya kan.
7: Iya.
0: Ya deh, Mama Isla, mau ditemani lagu apa, Mama Isla?
7: Lagunya Tiny Mas Joy.
0: Apa?
7: Kenangan aja lah.
0: Kenangan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Salam sapanya buat Mama Betan, Mama Irma, Mama Angel, Mbak Fatima, Bunda Fitri, terus Mbak Putri, Mbak. Terus Mbak Luna, Mbak Tanja, terus Mbak Isya Tunggut ya. Terus Pak Yono, Pak Rohiti, Pak Amir, terus Mas Arsanto, Mas Arif, Mas Alati, terus Ibu Ai, Ibu Suprati, Ibu Sumarmi. Ini buku kemana ya, Cak? Enggak nanyaan ya, Mas?
0: Ibu siapa? Ibu Sumarmi. Iya, biasanya gabungan terus ya kan?
7: Iya, ini tuh amanian ini enggak saksi-saksi tuh enggak pernah ini.
0: Ya, kita doain aja mudah-mudahan sehat selalu walaupun jarang gabungan monitor gitu ya.
7: Terus buat Mbakku sehat selalu ya Mbakku, terus buat apalagi nih. Semuanya tuh Mbak Cinta.
0: Samanya
7: Mbak
0: aja.
7: Mbak Cindy, Pak Parmin, Pak Armono, semuanya aja.
0: Samanya aja.
7: Buat
0: Mbak Cinta.
7: Baik. Selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Mama Isla.
7: Salam bersyukur sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla yang sudah bergabung ya, kawasan U1. Sehat selalu juga, pokoknya doa yang sama untuk Mama Isla. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusil T. Awali pagi dengan happy. Agari Lusil T. Sehat segar semangat.
7: Sehat semangat.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Oh Mbak itu ya.
7: Dengan Mbak Farida di Sukakarya.
0: Oh Mbak Farida, kawasan Sukakarya ya. Mbak Farida, selamat pagi. Bagaimana aktivitas pagi ini di sana, di kawasan Sukakarya?
7: Aktivitasnya ya mau motong.
0: Mau nyadap ya. Nyadap karet ya.
7: Iya.
0: Motong parah kalau kata orang ya, nyadap karet. Mbak Farida, saya selalu ya, sendiri nyadap karetnya.
7: Ya, selalu pasti sehat, gimana? Sehat
0: toh? Sehat juga, alhamdulillah. Ini baru mau berangkat atau udah nyadap itu?
7: Ya, masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah. Baru mau berangkat ya. Ya udah, ini lagunya apa ini, Mbak Farida?
7: Lagu. Cari dulu, Bang Jai.
0: Ya, apa lagunya?
7: Lagunya dangdut ya?
0: Ya, dangdut kita bisa, koplo bisa, pop koplo juga bisa. Dangdutnya dangdut terbaru ya?
7: Dangdut terbaru apa yang lama?
0: Yang baru.
7: Yang baru.
0: Halo.
7: Halo.
0: Apa nih lagunya Mbak Farida?
7: Ini aja, Seruling Cinta.
0: Seruling Cinta?
7: Ya.
0: Seruling Cinta nggak ada ini, nggak masuk di playlistnya. Lagu lama dia.
7: Lagu lama.
0: Kita mulai dari tahun 2019. Yang baru-baru nih.
7: Yang baru-baru apa ini, aku nggak kenal ini.
0: Mau ditawarin mungkin?
7: Ya tawarin, apa ya?
0: Oke, ditawarin ya dari itu aja ya, dari Happy Asmara ya.
7: Ya pokoknya alhamdulillah.
0: Oke, ditawarin nih ada sugeng segenggam rindu, ada selalu sabar, semua berlalu, ada satru, ada sambal terasi, ada salah, ada saora-ora nih, ada jiga puri, piye kabarmu mantan, pingin sayang, pingin nangis tapi izin. Yang mana nih mbak?
7: Yang itu lah, yang apa tadi?
0: Oke, salah satu aja ya.
7: Ya, salah satu aja.
0: Baik.
7: Bangkai, apa itu?
0: Salam sapanya buat siapa saja, Mbak Farida?

0: buat Mama Isla yang baru aja naik. Buat tadi itu siapa yang saya?
1: Barusan.
0: Ya.
1: Ada Mama Depan, ada juga tadi Mama Isla.
0: Depan, bukan Tetranda, bukan buat ini Bang Ali, Bang Haris, Mas Yudi, Mas Wahyu Jahit, buat Mbak Sari, Ibu Junedi, Ibu Saminam, Ibu Sutiato, Bapak Yanto, kali Ibu Ani di Sindang Jaya. Buat semuanya yang lagi monitor. Buat Putri di Empat Lawang, dalam damai. Semoga